Ege jina ni nyele ya melita usingoli usira yole ngoji ole nke ngasia ole ni ngonedo la jole gani imita gongor pebaya sana bo. Enga kanya pegi ntomo na Samson uleki wabishu yongoro yolo mwona. Tinebaya na sana bo. Kamili ajuna sena nola iningoni ni akuleda mwaju kigira ili ya mariti aru enki sankan ongera ata na kenya ola iningoni mirabegi saja sungwan enka kenya ola iningoni ni aku mila mari amuga shukunye nanga mwenye na simui pegi njona du ngera peiti jingu na kulia gara tena kenya ola iningoni ni aku mila mari amugijo ewangan ulo show.

0: ye. Keje nani nya Daudi pose. Ajona sinano adolda jole gani ongwa na gongwa tupayaba ya sauni enka kenya pegi ntomon Samson. Olegeiwa peisho yongoro yolomon. Ajona sinano. Niago kai nanga musimu yi naraja uniage nabaye. Tenarishara. Niago kore duangara ini. Teniara memory verse. Teniara poem. Teniara singolio. Maira ira singolio. Teniara birthday. Toligyogi. Sawa? Toli yoki tenarishara. Mosori na abisha na mosori yare. Uni na udo. Uni na udo na bo na abisha na rasho. Mosori na abisha na uni yare. Na udo are uni are. Na bo. Mayen FM hello?
1: Hello Mayen.
0: Hello Mayen.
1: Habari asubuhi.
0: Mzuri sana.
1: Uni mgeni. Uni mgeni.
0: Ya.
1: Omani bado.
0: Ehe. Karibu oling.
1: Mara dengera etamongarangi. Allah itu mencanal barangkali na juga ribut. Naga aji Frank itu nengyo muka dalam shop.
0: Egi aji Frank.
1: Aji Frank itu. Nengyo muka dalam shop Kilgoris.
0: Kilgoris.
1: Allah Allah. Tahu karibun ni kau kan na main dalam apa maj.
0: Showling. Aiyah karibuling mayan.
1: Aya.
0: Wow, mugeni akaribishwa na makofi kutoka Kilgoris. Show link, karibu sana. Maya ni family law?
2: Andi nana.
0: Eyo.
2: Suwa la ngaja.
0: Gibo link.
2: Mama chari zara na sabala na rusi kwenye ranga maidu ando
0: ye. Imunya rara.
2: Amunya wole.
0: Karibu link.
2: Hello Maya.
0: Hello.
2: Andi nana.
0: Yes.
2: Hi. Ni charity amerudi. Niko na memory verse. Jeremiah 33 verse 3. It says, call to me and I will answer you. And I will show you greater things that you never know.
0: Wow. Very good.
2: My mom. My dad. Mama Gisilo. Gisilo. Mama Gahi. Mama sana rena sangi lili. Tendo. Mary. Blessing. Mama sana yen. Sana yen. Na from three swate.
0: From three swate.
2: Na from sweto asemel.
0: Sawa.
2: Tanga mayana.
0: Aya.
2: Hello Auntie Mama.
0: Ew.
2: Tuba.
0: Ibu oling.
2: Kanda mai desi dia mungkin masih balas. Para amai Roma Mahullah. Mak ini lay. Abah balai. Ama masanayan. Ama Jaliji. Jaliji. Senjau.
0: Ayah.
2: Aram yang berfaham. Dan. Ia kan tak cepai.
0: Neja.
2: Jesus wept.
0: Very good.
2: Aramon dengan nama dia sama. Anggara bagi negeri itu. Karena macam mana?
0: Sawa. No.
2: Sebenarnya.
0: Ibu oling.
2: Nanti agak.
0: Iya.
2: Nanti agak jadi susu.
0: Mm-hmm.
3: Hey, nengo biya gole kusubat. Awa rabalo mdo behan sa kumi ne bole no sambili.
4: Ina hasol.
5: Ora magi.
6: Karabi ya shara ye bole. Kau sinya.
4: Maya.
7: Kunje yolo urma sa ilanga ajo ori ndogi naji urbishi ne ndogi amana.
6: Ni bora rumengula ni kinyangro apendo ngishwa.
4: Tengi jenu ndogi ti wesa boga.
8: Na jesa nami kiti.
9: Umeme si ufahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar unafurahia umeme wa uhakika kila wakati na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied, StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
10: Inkorokyo Lomon, Temayen FM.

0: Lang Kulyabokin.
1: That's one of 104 in Stadium 1 of 16.
0: Ejaru, dari gini cuma nobo olapalele. Omerabai kita dari gini cuma nonaudo olapalio bisana. Incha ke nongki gurari di nip na bongwan. Jinji mitomon orkilorog nyana na miraren ke sulada saboga en ke sulada en ki gurana isula na ti se use pokine.

sojo ita yi super lining one se baga rugula jero la itori yani super ppp te yo poki ntiaru ngigula na mayen fm tanali charboge ngira godugu ya tiatu nkesha sfc world cup mambo ni kama hayo lining one degani lo raja degani do ilo rongo ni yaro lining one bia gunyo la isuna ni longa lifuni kumbo leng tiaru na gigula na box lining one rondo bagi saa 4 star 5666 sash lining one show leng telelo boglo grai grand ni uja dolda koikai ajo ako ndani ya pesa Silas vile vile ako ndani ya pesa Sonkoi 90 nyadoro biani Lilian David Danson Kipitik tena ibodo rangana na wewe wakati wote simu yako itakuwa ina vibrate na yani vibrate ni vibrator biani era lega ni ngwana line ngoni ero ndugi mbeleke nyumbati ni weji yani ronake kingiraisho yo bonus toro biani boga na bana iningira live grand Sami vile vile na wameingia kwa mix nongo kwa Josephat irisini nyatua na akisema kwamba negrade ya bingu asini nyeresi ya DPP watu wataki kuachwa kabisa tiatu inakigula ni box olaini ngoni star 577 hash tiatu wa orbox number nabo orbox number uni orbox number ile dakika tatu peke yake lafu producer tenebegisa tano tunachana nayo. Producer anahakisha kwamba eshomera dongana kabu watu mirobiani nya kuna mtu anaenda na pesa ya mtu hapa. Emily vile vile pia jingu atua tu amechangamka. Resian vile vile pia kwa ndani Noah etisi ninya atua Sami usipochangamka hapa nekingwari ngirage agwadu ngaloju. I wish teni mtu ajigurana. Ore nemegere jo Frank. Ore nemegere ulimo Frank. Nejo oro ngani pogono yugura nsai. Nisho ribona se 2000. Imagine. Daikani warongo. Rola ini ngoni arakaraka. Rondo bagi saa 4. Ninyedo ya gira ingurea na ore. Rondo bagi niweji negi tumsiyo lungana. Rugule lungana tomonari. Tenaye sabu. Wara gira na idadi negi ya radini. Nero lira jaregi wirakatu mila lungana kwa. Nataka watu wawili watu nane ndanaka tatu ndo bagi sani. Na bagi sani na ganyu si ajo ganyu irogini ajogi. Kini so far so good. Na reyo vile vile pia Tialo tenebo Esther. Hao ni watu ambao kebira ku wananufaika. Tayari na kigura ne box ndo bagi saja. Era dakika odega hiyo bora iningoni. Mpaka mashini na hang hapa. Hivyo ndio inafaa. Raka rondo bagi saa 4 laini ngoni. Lunganak okuni ninja yure na risha kabla ya saa 4. Rondo bagi saa 4 laini ngoni raka. Lunganak ora immediate ninja gringo rondo bagi saa 4 saa hii.